0: Dah unsah kah dah ni?
1: Ma, ini harut lagi dia aku bohong.
0: Unsah?
1: Malu kah ni? Ma, mengenung ni? Apa itu mau upah ni aku? Aku bohong? Nangyarot naman eh.
0: Anak.
1: Ma, mangano ni Ma? Mausap may natabo na ko.